Memang sudah bukan di alam dawa di hidup ini bisa cuma mohon perkenan. Kaji sulaim itu jin berjibi di mukalaim itu jin saya kumat. Ada masih di manusia sampai dembali muta calon di hidup ini. Kuda fuku mandara kan gulaim itu jin berkaji sulaim itu. Maka sini aja kalis dia kan ngofu jadi cukup tidak kaji. Ia bisa pun jin dalam hari kan ia cuma yunda alkain. Nalo kemi dal de hande wo jayne jayna o farbo guwa wuyu farbo guwa wuyu o ngi to gina di hedima di sapo tuma di umaru jawon no haru fudu hadi so nan jigon jom gede jeddu man ta kaljata debbo so woni gro bone yodi jigi ma dile bonna hay ni da kuma kaljata so wala tuhul mo mo besna ta o jengel mbere so yidum mo yida dum ta ko gando mbelo mo ne halla mo no rata Allah ta ko gawo mbelo mo fof ta ko bi lesi mbelo mo jibina fusanki ta ko tuddo do mbelo ne rena mo ta ko demti do mbelo mo reno yo be gimmi nyoro be jiso dum ko cedo mo jemo ni haa debbo so woni gro bone sakkata laami do

typ. Alhaj Muhammad al-Bashir kanko buri Madina njaj orucho wuli njati gni musulman ya nuko bide do dana ko leji Holland tidba Jenab Abdullah Sire Alsan Ure dunga ure alfa Odo wite binta babaja.

akan membuka di dalam Quran dia dengan bukan di Marano sifat masih dapat tidak sempat bukan mana ini apa dia kerja dapat bapa kalau kalian macam begini.

daging yang harus bersawal dari kepada dia. Mana dah akan tetap menuh orang biasa sahuli majin. Dia kucing yang Allah di maka dia Allah di salam. Eh, ada apa aja di mengangkat. Oleh kiar sampai mikari sama, mikari sama, mikari sama. Dia pun bijuan. Let's go.

Rasulullah pada dengkulin sama lahir. Ali ucap pernah lo, malu tu sila menjadi dia. Hai ki, kali polis berhenti dia menelan lo. Kan pun ada yang kau pernah lah. Kau Rasul sembuh mana nyawat putih. Dia satu tiang yang putih. Jadi modal apa? Masalahnya apa kerjanya ni nak jadi esok?

Terima kasih kerana saksi dari kita. Dua bulan dah sudah di pesan macam kuasa dia lagi sembah nak kena. Apa kau yang asal? Aksi ni doktor gue. Laju, aku keluar ikut mereka. Gue bila nak kau.

bujur ndaya marjang agal aji zamba dun jay ajarat magat nyang ndaya macandar ak awsaaju munday macandar ge magat nyang munday don boyo ngir belza sintiket al sa du ben wacul barak do ajarat ndate sen saya itu nyanyi amadu marian sergi aram jay mojur kantom sergi

Pantang malam jaga. Mau orang cakap apa cuma kamu tengah ini aku bagi pantang. Bagi pantang. Orang gaya ini macam dia, ambar dia, abar dia, ni pakai ni, ni pakai ni bayi. Abar gi, mungkin mungkin abari, mungkin abari, jendek abari, jaga abari, jaga abari jendar. Kamu begin jat, mungkin jat, apa begin jat, mal begin jat, apa begin jat, apa begin jat. Jaga abari abari macam ni macam itu jangan berpuluh. Itu jinggar, jeringgar, adamgar, manggar tambah nato koyor, jiwa bagai naik sajung, jiwa mizin.

cinema. Saka vida da nama maka kwa jawa maka kai. Wenon maka wajira aku sabu bama. Kono wana di kau ya. Kali dugu cantu kakal lewa. Kaji wala hala. Arane mako nyagari sugla ne mako deba haran jama. Mene mala hen nyama dela hen.

Nyali di mana mana ini di jalan. Hande pal jemput nela nela. Nyalam pulau mana ada hande uba makan kami. Tapi nela nela salah salah benar ini hasil. Ada hande uba jam hasil. Apa malah menjadi tapi jujur nela nela salah salah. Kalau pun dia no area tu nelayan. Nyalam waktu nur tujuh minggu dari nyalam selarut ni mama pegang.